0: لاش تم کفا فی
1: penumpul kejahitan rasa santi mana tahun kiri ni na stikul kuli mana tani pawoka mati am lafun retareta nam lafun di ara sosial di nam lafun di ara pasalamana retareta
2: ye mitjerum pawoka jerum pawoka si mana sabata marna si mana sabata lainga lainga mana sahabat samar ni? Cizi, tu ti tan rasa na urusan. Afto na ur sosawa tu kluwe, so normal lah. So ni tu sahaja mana fanapina, ni manteni fanapina leca fanapina tan rasa na urusan ni. Kesawi so mana sahabat sah normal lah. So afto na satu so. Antara banyak retna so.
3: Peti tanda zaman marni sahaja manusian firenena manusian so. Madagaskar so. De tin marna ben tanda zaman. Kalau ada cina manusian so iste met tin tanda zaman. Lepana politik sah sah cita met so. Iren di takwe cita tanda zaman is matu cita so sarca. So yang tu kan fanapin so. So tu kan fanapin malakas met so. Sirto fare ni tunda panjakana le retareta le panao politika dia amizao fotoana sarotra izao toko fanapina fa matoa izy tsy hita dia mety tsy hitandrazandrazana
4: anao firesakina mpifinarandrakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiti dia ti narakoaniny veriveri fotsinyeny zao ve dia inona ny fiteny zao e
5: miarony zoomy malagasy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

Otran layan za na tera katenem lalan tana pulsi aretsaina no an bafananan tenyana tana minja tawana